0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda, sementara aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

teka-teki dalam film tersebut, teman berdua. Dan film yang diproduksi oleh Total Film tersebut ditulis dan juga disutradarai oleh Ilya Sigma, mengisahkan empat orang yang memasuki hutan untuk menjalani proses pemulihan. Dan situasi ini mulai berubah ketika mereka mulai mendengar suara-suara aneh selama berada di dalam hutan, ya teman berdua. Kalau di dalam hutan ini kan ada mitos ya, atau enggak, banyak sekali cerita berseliweran. Katanya kalau di dalam hutan tuh kadang-kadang kita mendengar suara-suara yang apa ya, suara-suara gaib gitu teman berdua. Nah, kondisi tersebut memunculkan rasa curiga hingga membuat mereka ini mempertanyakan siapa yang masih bisa dipercaya. Sang sutradara teman berdua, Ilya Sigma, mengatakan hasut ini mengandalkan rasa curiga sebagai bagian utama dari cerita. Jadi nantinya penonton ini akan diajak mencari tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang justru berusaha menghasut. Dan menurut Ilya juga, teman berdua, hutan ini menjadi ruang yang mempertemukan rasa takut, luka, dan juga berbagai suara yang dialami keempat karakter. Jadi ketiganya ini kemudian semakin sulit dibedakan sepanjang cerita. Film ini, teman berdua, pertama kali diperkenalkan melalui Jeff Market 2025 dan menjadi proyek pertama yang mempertemukan Rachel Amanda, Karina Salim, Martino Leo, dan juga Kevin Ardilova dalam satu film. Film Hasut, teman berdua, diproduksi oleh Putra Matuta dan juga Sierra Tahmira Harja dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tahun 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget ya buat kalian yang sudah dengerin dan stay tune di RRI Pro 2 Nabire, temani Suci di Sepadat. Setelah ini, teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, temani kamu dari jam 10 sampai jam 3 di segmen Santai Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi ini.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Dan waktu terus berputar. Ya, pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi aja untuk teman-teman semua. Ya, selamat kembali menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Kiranya sukses selalu dengan pekerjaan kita semua di hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Lama, hati bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biuni sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu.

to like what I see.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman

0: Berjuang sendiri.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, masih di jalurnya Prodo FM ya, di Santesti yang kita update dulu ya beberapa informasi untuk kita semua. Ya, di mana yang dikutip dari rri.co.id ya, kacang hijau bahan pangan sederhana yang kaya akan nutrisi ya. Oke guys, ya, di mana kacang hijau sering hadir ya dalam berbagai ya, makanan dari minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari, ya sehari-hari masyarakat Indonesia. Di balik ukuran yang kecil, ya kacang hijau menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan kesehatan. Guys, ya, yang dilansir dari berbagai sumber ya, kacang hijau atau Vigna radiata yang merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India ya. Tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu juga, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman lainnya. Di antaranya tumisan ya, campuran sup, salad ya, kue, bubur atau minuman bergizi. Kacang hijau mengandung protein ya, karbohidrat, serat kalsium, fosfor ya, dan zat besi, kalium dan magnesium ya. Selain itu juga kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat ya, vitamin K serta antioksidan. Terdapat kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung ya pemenuhan kebutuhan serat harian, serta yang pasti serat tersebut juga ya dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan ya, kacang hijau juga dapat membantu menjaga tekanan darah ya melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Adapun kandungan polifenol ya dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Oke, itu dia satu informasi yang kita kutip dari rri.co.id untuk kita semua di edisi siar tanggal 20 Agustus.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

guys, 10 poin 1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa tebang lagi yang Martin hadirkan ya ke perkara kita semua. Dan jarum jam di studio kami mengarah ke pukul 12 lebih 32 menit ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pada makan siang, ayo buruan makan siangnya aja, karena ini udah jam istirahat ya. Istirahatnya pun cuma sebentar ya, karena nantinya akan lanjut dengan pekerjaan yang selanjutnya. Oke. Semangat terus untuk kita semua. Dan so guys, masih saya temani Anda dengan musik-musik pilihan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman terbaik kamu. Sudah ada beberapa topang. Ya, Martin hadirkan lagi di ruang perdagangan kita semua. Ada miliknya Mahen ya. Pura-pura lupa. Waduh. Pura-pura lupa apa nih? Maksud El? Enggak ada maksud apa-apa ya. Oke, so guys, masih di santai siang ya. Tinggal beberapa jam ke depan saya menemani Anda semua. Ya, buat teman-teman yang sudah kembali melaksanakan aktivitasnya di jam yang selanjutnya, semangat ya teman-teman. Kalau tidak semangat itu bisa bahaya teman-teman ya. Kenapa saya bilang bahaya? Ya itu nanti apa ya, kalian nanti bisa diomelin-omelin sama pimpinan gitu ya. Kenapa kamu gak semangat teman-teman ya? Aduh pak, karena tanggal tua pak. Itu DL derita lo ya kan. Kalau masalah tanggal tua itu urusan lo, bukan urusan gua gitu loh ya. Asik. Martin please deh, jangan logat-logat lu gue gitu ya. Ngomongnya biasa aja lagi. Ya biasa, lidah agak kesleo dikit gitu ya. Agak dikit ya, sedikit lah. Oke, selamat siang dulu ya. Saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di BPKD Kabupaten ya. Yang sepasti buat teman-teman yang ada di kantor keuangan. Halo, buat Memel ya, buat Om Apo juga. Halo. Ada kakak saya juga di sana. Selamat siang ya. Gimana siang hari ini buat teman-teman semua di sana? Baik-baik sayang. Yui, baik-baik sayang ya, walaupun ya sayang dompetnya nggak cukup gitu ya. Aduh, Martin tinggal dompet melulu dibahas ya. Please deh, tanggal tua gini jangan ngomongin duit ya. Nah, ya gitu deh teman-teman ya. Kalau kita orangnya nggak rajin menabung ya, ketika belum habis bulan sudah habis donor ya. Uangnya habis gitu ya. Oke, buat teman-teman yang juga ada di mana nih ya, yang ada di Provinsi Papua Tengah juga ya, buat teman-teman yang ada di kantor keuangan, halo. Ada Om Teo Gunadi, ada Bapak April ya, atau Kakak Demianus Singgamui ya, Bapak Komandan. Adalah gitu ya. Oke, dan juga buat Bapak Hans Andoi juga, selamat siang Bapak ya. Baik, buat teman-teman semua yang ada di BPKD Provinsi Papua Tengah atau Kantor Keuangan Provinsi ya, salam hormat ya dari saya buat teman-teman semua yang ada di BPKD Provinsi Papua Tengah. Terus yang ada di mana nih ya? Oh, yang ada di Polres Papua Tengah juga, Polda Papua Tengah, dan juga yang ada di Polres Nabire. Halo, selamat siang ya. Juga buat yang ada di Batalion Yonif 753 dan juga yang ada di Kodim, ada Abang Marcel. Halo Abang Marcel. Kode-kode. Ya, kode lewat ya. Oke. Okay. Ya, lanjut kita sapa lagi buat teman-teman yang ada di Damkar ya. Aduh, saya kalau sebut Damkar ini gimana ya teman-teman ya? Saya sayang banget sama teman-teman sekalian yang ada di Damkar nih. Kenapa? Hey, saya cuma kasih ingat ya buat saudara-saudaraku yang ada di Kota Nabire nih. Kamu orang jam bakar sampah sembarangan kan? Nih, kamu so tau ini musim kemarau jangan cari penyakit. Jam bakar sampah tak karuan. Aduh, ini yang dong bilang sudah ya. Kamu mau bicara mau model apa lagi toh? Nih, dong bakar baru dong panggil damkar. Ya, sedikit-sedikit damkar, sedikit-sedikit damkar. Kamu yang bakar, damkar yang padam ya. Saya bingung juga ini ya toh. Padahal tuh sudah tahu kalau Nabire ini di belakangan hari itu sudah kemarauannya sudah panjang sekali nih. Kalau saya mau hitung-hitung ini sudah mau hampir 2 bulan ya. Kalau saya mau hitung-hitung nih ya. Kenapa? Juli itu sudah mulai masuk kemarau ya kan. Juli ini sudah mau 2 bulan kan gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang, orang ini jam bakar sembarangan sampah ya toh.
Kalau kamu bakar, kamu jaga begitu supaya dia tidak melebar luas ke halaman orang, kan begitu. Aduh, saya juga bingung ini, ya toh. Kami yang bakar, kami yang telepon damkar, saya juga balik heran, ya toh. Padahal kamu sudah tahu ini panas pica punya, Pak, ya toh. Tapi kamu orang tara mau malah apa? Saya tara mau gimana gitu, ya toh. Kamu hiraukan saja begitu. Belum, rumah belum menyala jadi. Nanti kalau rumah menyala baru bilang, ah itu bapak itu harus kosleting. Padahal itu kan bakar sampah, sampah depu apa? Ampas-ampas kah, ya toh, daun-daun yang berterbangan tuh dia masuk ke dalam plafon. Ah, selesai, kosleting itu yang terjadi. Ya, jadi saya cuma bilang buat saudara dorang, kamu jangan bakar sampah sembarangan, eh. Kamu bakar sampah, kamu jaga tuh sampah baik-baik. Sambil kamu jangan lupa kamu bawa air seember, begitu. Supaya apa? Supaya mengantisipasi rumput-rumput liar yang mungkin ya berada di posisi pembakaran sampah Anda itu apa ya, saya kering gitu kan. Aduh, jangan terlalu main sudah. Agak selalu mainin barang yang masuk akal boleh. Tapi kalau mainin barang yang satu kali dia kasih lenyap habis semua, stop, ya toh. Ini musim kemarau nih, Pak. Kekeringan, Pak, ya toh. Di mana-mana air sumur itu sudah mulai kering, Pak. Saya kasih tahu, ya toh. Jadi jangan sampai sampah yang kamu bakar itu, ya toh. Kamu anggap remeh itu, dia kasih keringkan rambut apa rumah itu, ya toh. Rumah itu sampai dia rata tanah. Itu kalau dia bukan kasih kering lagi, dia kasih habis, Pak. Ya toh. Jadi ini saya sekedar himbauan aja, sekedar kasih masukan buat saudara dorang, ya toh. Kalau kamu bakar sampah, jaga pas sampah, ya toh. Saya saja di, saya tinggal di rumah kos ya. Saya kalau bakar sampah itu saya jaga sampah gitu. Saya jaga sampah dalam arti gini, sampah-sampah itu dia habis ya. Dan itu saya jaga dengan air. Supaya apa? Ketika ada sampah-sampah kering yang mungkin sekitar itu ya kan, mau terbakar saya siram supaya dia tidak melebar luas kan seperti itu. Jangan terlalu banyak main dengan maut kawan. Kalau kamu main dengan maut, barang itu dia bakar rumah tidak lama, Pak. Dia kerja tuh simple saja, tutup mata buka mata rata tanah, ya toh. Apalagi kalau situasi cuaca begini pas, Pak. Mendukung, Pak. Kemarau tinggi, ya toh. Panas pica baru angin-angin tara sedap dia tiup, jadi rumah ikut, Pak. Ya toh. Dan kita tulis berangkat, ya toh. Jadi ini apa ya, saya cuma sampaikan aja untuk saudara dorang ya, stop kan bakar-bakar sampah sembarangan dulu ya. Lihat situasi, kalau kamu bakar lahan kebun kah, lahan apa begitu yang ada kosong di pinggir rumah, sabar dulu, sementara kamu sabar dulu, lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau aman, monggo, sampean bakar, tapi kalau tidak aman, jangan kamu bakar sembarang ya. Yang gara-gara satu tempat yang kamu bakar, bikin semua tempat kena depu dampaknya, toh. Kayak kemarin dulu, kemarin sudah ya, saya antar apa jemput keponakan saya, ya kan, dengan anak ya, di seputaran SD Agape, ya kan. Orang bakar sampah, sampai orang po kebun-kebun ikut tabakar lagi, ya kan. Nah itu sudah salah satu contoh, ya kan. Terus di Jalan Watermelon City, nah itu lagi di situ, ya kan. Aduh, saudara-saudara dorang, jangan terlalu banyak main, kawan. Betul, saya kasih tahu. Memang betul, itu kamu punya wilayah, kamu punya tempat. Tapi jangan sampai gara-gara dia pu ampas itu, ampas api itu, percikan-percikan itu, dia berterbangan terus dia kena orang punya plafon rumah, ya toh. Apalagi kalau rumah itu terbuat dari permanen, ya toh, dari kayu. Waduh, nih, tidak lama, sayang, tidak lama. Dia satu tiup kali, habis, Pak. Apalagi kalau bakarnya lahannya luas, ya toh. Nah, dia kena kabel-kabel listrik itu bahaya, teman-teman. Ya, jadi jangan anggap sesuatu itu hal yang sepele. Yang sepele itu akan menghasilkan dampak besar untuk kalian punya kerugian, gitu kan? Nah, jadi pakai nalar, pakai logika untuk berpikir sebelum bertindak, kami gitu. Ya kan? Apalagi dengan situasi cuaca yang panas sekali begini, baru nanti ada angin-angin gimana, gitu kan? Nah, jadi berpikir di situ, oh ya nanti saya bakar sampah dengan lahan segini, ya kan, dengan luas segini. Ya, sementara ini ada kabel-kabel listrik. Apakah ini nanti akan ada dampaknya atau gimana, gitu kan? Jangan asal bakar tanpa tidak berpikir panjang, saudara-saudara, ya kan? Jadi kasihan teman-teman, ya. Ini saya sekedar
himbauan aja, menyampaikan aja gitu ya. Karena saya lihat ini belakangan hari ini Nabire ini orang bakar sampah sembarangan gitu ya, tanpa tidak memikir efeknya begitu. Efeknya kenapa? Ya itu yang tadi saya bilang, tiang listrik ada, kabel-kabel bergantungan kiri kanan, kita anggap itu ah itu biasa ya kan. Ah mana mungkin kabel bisa, iya anggap remeh, mana mungkin. Nanti kalau sudah terjadi baru lempar batu sembunyi tangan, siapa yang mau tanggung jawab dengan kamu pupil buatan kan begitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kamu sudah lihat bencana alam di mana-mana ya. Kemarin di Flores ya kan, terus di daerah mana lagi itu gempa lagi. Ya kan? Jadi saat ini kita berada di zona yang kurang nyaman gitu kan. Jadi mari kita hati-hati, kita tetap menjaga kita punya diri dan saudara-saudara kita begitu. Jangan sampai gara-gara tompu perbuatan mengakibatkan banyak kerugian gitu kan. Ini yang apa sih yang Martin wanti-wanti ini gempa, jangan sampai Nabire gempa kan. Karena apa, biasanya kalau panas-panas begini satu kali dia goyang pas mantap sekali itu. Ya kan, karena biasanya gitu teman-teman ya, Nabire ini kalau satu kali dia gempa habis ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ya kan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Karena ini situasi panas sekali kawan ya toh. Jadi kalau dia gempa sudah selesai ya kan. Saya yakin itu pasti Ronald akan lari menangis-menangis terjerit-jerit kayak kan. Kalau saya mah udah biasa, gempa besar itu udah biasa ya kan. Itu ibarat alah itu biasa aja ya kan. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin langsung berteriak langsung, ya Tuhan itu kenapa ya kan. Nah, tapi kalau Martin kurang digoyangin lagi bang. Hus, Martin ngomong apa ini. Enggak teman-teman, ini saya bicara supaya teman-teman berpikir yang baik gitu kan. Teman-teman lihat aja banyak sekali bencana-bencana alam yang seringkali terjadi di sekelilingi kita, ya kan? Yang seringkali kita tonton, yang seringkali kita dengar, itu jadi panutan untuk kita, itu jadi contoh supaya kita lebih berhati-hati, lebih berbijak dalam mengambil segala sesuatu tindakan seperti itu, ya. Jangan sedikit-sedikit menyepelekan, sedikit-sedikit menyepelekan. Nanti kalau sudah ada masalah baru baku tuduh sana, baku tuduh sini, baku denda sana, baku denda sini, ya kan? Kebiasaan kita manusia itu hidup seperti begitu, selalu mempersalahkan diri orang lain yang benar sementara kita yang salah tidak pernah mau mengakui kesalahan itu, ya kan? Jadi jangan menyepelekan itu, teman-teman, ya. Hati-hati. Sekarang kita berada posisi yang tidak aman. Lihat situasi-situasi cuaca yang saat ini sangat mengkhawatirkan, ya. Nah, saya saja teman-teman, istri saya bilang gini, Pak, kita main-main ke pantai yuk. Saya bilang sama istri saya, kita main ke pantai pulang penyakit bikin apa gitu ya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Panasnya ini, panasnya bukan panas sopan Pak, panas tidak sopan. Kau mandi pantai, ketika kau naik dari laut ke darat, kau hitamnya luar biasa. Ditambah nanti kau akan pusing ya toh. Kenapa dia panas ini, panas tidak sopan kawan, saya kasih tahu. Ya toh. Jadi hati-hati teman-teman, tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif, dan juga tetap menjaga kita punya kesehatan dengan sebaik mungkin begitu teman-teman ya. Jadi apa ya, saya mengambil kesimpulan yang baik aja lah dalam berpikir yang positif gitu kan teman-teman ya. Saya saja kalau di rumah tuh saya bilang istri saya jangan bakar sampah sembarangan ya kan. Walaupun itu rumput kering kayak mau apa, kalau mau bakar dijaga bawa air gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan anggap remeh teman-teman ya. Saya ini wanti-wantinya di situ aja teman-teman ya. Nah, karena biasanya kalau panas-panas begini, kalau satu kali musibah yang datang, waduh, ini bahaya kan begitu. Karena kita lihat kan, gempa ini dia sudah berputar ya kan. Dia ke dulu apa sebelum NTT di daerah mana itu ya, Jawa sana ya itu ya, terus Thailand ya kan. Nah, dia muter kan. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan anggap remeh, kamu ketawa-ketawa, kamu senang-senang, satu kali dia datang jadilah engkau baru sebut nama Tuhan ya kan. Sebelum ada tidak ada yang mau malas apa sih, tidak ada yang mau tanggapi, malah dihiraukan. Nah, itu sudah, ya kan? Nah, itulah letak kesalahan kita. Belum ada masalah, kita fine-fine aja, ketawa ketiwi, ya kan? Ketika masalah ada, baru duduk diam, ya kan? Duduk berdoa, ya kan? Nah,
barang bisa selesaikan masalah yang sudah terjadi, ya kan? Nah, jadi hati-hati, saudara-saudaraku, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita ini hati-hati, ya. Kalian lihat banyak petani-petani yang gagal memanen, ya kan? Baik itu rica, tomat, bawang, ya, dari bawang putih maupun bawang merah, ya. Mereka gagal, banyak kegagalannya mereka memanen dari hasil itu, ya kan? Sayur-sayurnya pun juga seperti begitu. Jadi hati-hati, teman-teman, ya. Jangan abaikan itu, ya kan? Jadi kalau sampai hasil tani mereka, ya kan, padi mereka tidak mereka tuai dengan yang baik, ya otomatis, ya, berasnya pun juga akan apa ya, kalau saya mau bilang akan tidak dipanen dengan sebaik mungkin gitu ya. Malah mungkin pendapatan mereka berasnya pun itu sedikit gitu ya. Sementara untuk mau didistribusikan itu kurang gitu kan. Jadi hati-hati, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa ditanggapi yang baiknya ya. Kalau mau ditanggapi yang tidak baik ya silakan ya. Kalau yang mau baik ya silakan juga gitu kan. Karena hidup merupakan pilihan, mana yang baik untuk diambil dan tidaknya ya itu tergantung dari kitanya, prinsip hidupnya seperti apa gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Entah itu kebakaran, entah itu gempa, ya kan, entah itu masalah apa saja gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Tuhan gitu ya. Oke, jadi kurang lebihnya itu informasi yang saya mau sampaikan, karena saya sebut damkar ya. Teman-teman damkar ya, salam hormat ya. Memang saya lihat teman-teman itu kerja kerasnya luar biasa ya. Walaupun ya seringkali banyak ujian, banyak cobaan ya. Tapi teman-teman damkar selalu memberikan senyuman yang termanis untuk masyarakatnya ya. Wes. Oke, ya, lanjut. Martin mau bilang ya, seperti biasa ya. Car Free Day, kamu jangan lupa tanggal 5 ya. Kamu datang, itu ada Ronald di situ ya. Kalau Martin, saya lebih memilih saya di kantor aja ya. Saya nggak mau panas-panasan ya. Saya harus menjaga hitam manis saya ya. Nanti saya mau bilang Mbak Novi, saya di Nasubu aja. Saya nggak mau ikut Car Free Day ya. Saya biar aja di studio, mau kerja sampai jam 3 pun monggo. Yang penting jangan lupa ayam lalap, ya kan? Nasi goreng, Coca-Cola, ya kan? 1000 sudah turun di situ, ya kan? Mau jaga sampai jam 6 pun saya siap, yang penting full service. Daripada panas-panasan, aduh. Oga aku. Udah hari-hari pakai AC, ya kan? Baru tiba-tiba kena panasnya, aduh, melesat begitu, nggak enak ya. Kalau Ronald ini kan orangnya hobinya berpanas-panasan ya, karena belum infus pegang. Ya, jadi kamu orang jangan lupa ya, datang ya tanggal 5 itu, kamu jangan lupa itu ada Ronaldo Simbiak di situ, penyiar andalan Pro 2 Nabire adalah, ya kan, yang kalau kamu dengarkan dia suara kan imut-imut gimana gitu kan. Nanti itu di tanggal 5 itu nanti dia ada Ronald, ada Suci, ya kan, terus ada Lesdi, ya kan, pokoknya banyak deh ya, kayak penyiar-penyiar Pro 1 juga ikut gitu ya. Jadi itu ada siapa, Arif, ya kan, Arif Chandra, Huai, 50, mulai dah, Picha, gitu ya. Thank you for watching. Ya, ya jalan sudah, siapa yang tahan juga. Ya, Ronald bawa tas kayak macam dia isi beban hidup yang berat begitu ya. Nggak tahu tasnya itu isi apa gitu ya. Oh my god. Itu kayaknya lobet ya. Oke, jadi kamu jangan lupa ya. Jadi bintang radio juga kamu jangan lupa, kamu daftarkan kampu adik-adik dorang yang punya suara-suara merdu yang bagus-bagus baik itu, kamu kasih masuk ya toh. Kalau siapa Ronald ini dia sudah expire ya toh. Dia sudah tidak pantas ikut bintang radio, dia harus ikut bintang idola cilik. Karena dia imut-imut gimana gitu ya. Kamu jangan lupa, kamu datang ya. Di situ banyak ya, penyiar-penyiar Pro 1 pasti ada, penyiar Pro 2 pun juga pasti ada gitu ya. Cuma saya nanti tidak ada ya. Kenapa? Pasti saya akan dinas di situ ya kan.
Saya dinas nanti pas jatuh ya. Jatuhnya di tanggal 5 nanti. Mudah-mudahan ya, saya enggak mau. Ini kalau bos dengar, enak sekali kamu duduk-duduk. Tidak, turun. Biarin aja orang teknik di studio ya. Gak bisa bu, namanya jadwal harus dilaksanakan. Yang penting gitu ya, harus ada ayam lalap ya, atau KFC ya, Coca-Cola ya, pokoknya full service lah ya. Saya kalau mau duduk sampai jam 6 gak apa-apa, yang penting makanan lengkap lah ya kan. Aduh, Martin rugi bandar ya. Oke, jadi itu informasi tambahan untuk kalian. Jadi kamu orang jangan lupa ya, jangan lupa daftarkan kamu orang punya saudara-saudara, pu adik-adik, pu anak, pu siapapun ya. Kamu jangan lupa daftarkan dorang di Bintang Radio. Yang merasa nanti umurnya 17 tahun sampai 25, kamu orang daftar ya. Atau 20 tahun ya, kamu orang daftar di Bintang Radio ya. Alamatnya di mana? Gampang, kamu datang ke RRI Nabir saja, kamu tinggal tanya ada persyaratan apa saja ya yang perlu kamu lengkapi begitu ya toh. Kalau Martin tidak cocok ikut Bintang Radio ya. Yang ada saya ikut Bintang Idola Chili. Martin ini biasa aja ya. Oke, guys, kita lanjut berpacu dalam melodi ya. Jadi itu dia beberapa informasi yang bisa saya update untuk kalian, yang harus saya berikan masukan untuk kalian yang baik ya. Jadi mudah-mudahan diterima dengan yang baik ya, teman-teman ya. Jangan teman-teman berprasangka buruk. Ini penyiar ngomongnya kasar kali, penyiar kok ngomongnya gini gitu dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, walaupun ada kata yang kurang enak, tapi punya makna, punya maksud yang baik untuk kamu orang semua, toh. Jangan cuma mengambil yang tidak baiknya, mengambil yang baiknya ya. Supaya apa? Supaya kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik ya.

0: dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire.
1: Masuk samping ramai.
0: Iya, minta maaf ya, agak suara-suara tambahan ya, background di belakang ya. Oke, teman-teman, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan ya di ruang perdengaran kita semua. Dan kita update satu informasi lagi yang dikutip dari rri.co.id, ya, di mana Rans Entertainment ya jadi promotor The Massive Asia Home Run ya. Guys, yang dikutip dari rri.co.id ya, edisi 20 Agustus 2026, ya di mana Rans Entertainment ya resmi menjadi salah satu promotor ya Tour The Massive Asia Home Run ya, Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara ya. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment ya, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Ia menyebut kesempatan tersebut menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Ini suatu kebanggaan juga ya buat Rans Entertainment, karena ini pertama kalinya kita jadi promotor band sebesar The Massive. Jadi mohon doanya ya. Nah, terima kasih atas dukungannya ya. Itu saling percaya ya. Dan itu pun ujaran Nagita Slavina saat konferensi pers di M Block Space ya, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026. Melalui Asia Home Run ini ya, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Nah, kita mengatakan Rans ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar di Asia. Penonton nantinya dapat menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru The Massive. Oke, itu dia satu informasi yang kita update dari rri.co.id di edisi siaran 20 Agustus ya. 20 Agustus 2026 bertepat di hari Kamis. Saya di sini Martin, masih di Santai Siang untuk Anda semua.

and stick me to Robbie Woods and you.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, Martin undur diri dulu ya. Martin cukuping kebersamaan Martin di hari ini. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk itu dalam menghadirkan musik hiburan maupun informasi ya. Saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat Anda semua, dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 20 Agustus 2026 bertepat di hari Kamis, kami yang bertugas undur diri.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Agar Rai Produan Nebire, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman produan semuanya. Kembali dan bertemu, berjumpa lagi bareng LSD di hari ini ya. Tepat hari Kamis 20 Agustus 2026. Pastinya LSD akan menemani teman-teman produan semuanya dengan santai siang, masih 1 jam ke depan. Dan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan ditemani dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodi, Anda Bire, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodi ya, di studio pukul 15.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai sih ya. Selanjutnya Bang Lesti menemani teman-teman Prodi nantinya dengan sore ceria ya. Sore ceria nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya Info Pro 2 bersama saya Lex di Declara. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk menjalankan tugas negara dan memastikan penanganan pasca bencana gempa perjalanan optimal. Wapres terbang dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini fokus pada pemulihan dan juga penanganan dampak bencana gempa lapangan secara langsung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, pemerintah mempercepat transformasi digital layanan publik dengan fokus pada perlindungan sosial sebagai bagian dari modernisasi administrasi. Uji coba digitalisasi perlinsos telah menghasilkan efisiensi waktu kerja yang signifikan dalam proses pelayanan perlindungan sosial. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat transformasi digital di sekitar layanan publik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 5:45.20 waktu Indonesia Barat. Hingga Kamis 20 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 3.422 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Demikian Info Pro 2 di sore hari ini untuk edisi pastinya hari Kamis 20 Agustus 2026 yang dilansir dari rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Rari Pradana Wira, teman terbaik kamu. Sore ceria menemani kamu sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini berbeda banget. Listing mau share buat teman-teman Produa terkait dengan film yang sangat horor ya. Ada horor-horornya juga sih, teman-teman Produa. Tapi ini horor yang misteri, teman-teman Produa. Misteri penuh kecurigaan. Yaitu teman-teman Produa, film horor misteri Hazard merilis official first look yang menampilkan Rachel Amanda, Karina Salim, Martino Leo, dan Kevin Ardilova dengan ekspresi penuh teka-teki. Nah, cerita ini berfokus pada 4 orang yang menjalani proses pemulihan di hutan, namun mulai mengalami kejadian aneh yang memicu rasa curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Disutradarai Ilya Sigma, film ini mengangkat tema hasutan dan kebenaran, di mana penonton diajak menebak siapa yang jujur dan siapa yang berbohong, teman-teman Produa. So, menurut Ila, hutan menjadi ruang yang mempertemukan rasa takut, luka, dan berbagai suara yang dialami keempat karakter ketiganya, kemudian semakin sulit dibedakan sepanjang cerita. Bahkan teman-teman Produa, Hazard menjadi debut Ilya Sigma sebagai sutradara film panjang. Sebelumnya ia lebih banyak terlibat sebagai penulis skenario dan juga produser dalam sejumlah produksi Total Films. Dan film ini pertama kali diperkenalkan melalui Jeff Market 2025. Hazard juga menjadi proyek pertama yang mempertemukan Rachel Amanda, Karina Salim, Martino Leo, dan Kevin Ardilova dalam satu film pastinya. Dan maksudnya teman-teman berdua, film Hazard diproduser pertama Total dan Ciara Tamihardja. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Produeva. Teman terbaik kamu. Produeva.
5: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, RRI Pro Dode Bire, teman terbaik kamu. Kita mengisi dengan sore ceria bareng Lesdi ya. Kayaknya hari ini cuacanya mendung ya, teman-teman Pro 2. Padahal itu cuacanya tadi tuh panas banget. Dan emang ini lagi musim kemarau ya, teman-teman Pro 2 ya. Semoga hujan tiba ya, karena Kota Nabire emang lagi merindukan suara hujan gitu ya. Karena emang musim kemarau, jadi masyarakat Nabire ini airnya lagi kering ya, teman-teman Pro 2 ya. Tapi ya kita tetap bersyukur aja, teman-teman Pro 2. Apapun itu, intinya tetap bersyukur ya, dan tetap semangat menjalani seluruh aktivitas kalian semuanya. Oke, ini Lesti mau share buat teman-teman Pro 2. Ini terkait dengan film Siti si Vampir ya, teman-teman Pro 2. Jadi saat Tin Sanita kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film layar lebar Siti si Vampir. Film ini pastinya menjadi debut Satin dalam genre komedi sekaligus tantangan baru dalam karir aktingnya. Putri aktor

casting ya. Ia merasa cerita film tersebut ini memiliki konsep yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, menurutnya karakter Siti ini juga menjadi kesempatan ya untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, dalam beberapa proyek sebelumnya, ia tuh lebih sering memainkan karakter yang memang garang dan memiliki banyak aksi. Nah, Satin menyebut pengalaman tersebut ini cukup menantang ya, teman-teman Pro 2, sekaligus membantunya mengembangkan kemampuan sebagai artis. Ia menganggap tantangan tersebut ini sebagai kesempatan untuk mempelajari hal baru. Nah, dalam film ini, Satin beradu akting dengan Aji Lito, bahkan juga Chisio Manasero, dan juga Xenia Gracia. Ia mengaku mendapatkan pengalaman menyenangkan selama menjalani proses syuting bersama para pemain. Dan selain itu, dalam produksi Siti Si Vampir dijadwalkan mulai 22 Oktober 2026 disutradarai Rahabi Mandra dan juga diproduseri Selerina Judisari. Dan film tersebut ini diproduksi Bahagia Tanpa Drama bersama Fitzy, Alzi Film, dan juga PK Film, teman-teman Prodo. Oke, seperti itu teman-teman Prodo, saksikan nanti di bulan Oktober ya. Yang penasaran ya. Oke, ini kita break dulu, listen putarin lagu dari Lady Gaga, The Dance.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh. Udah, yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Oke, itu teman produsernya, kita akan mendengarkan Tarhim dan Semai Grip di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
9: Produe FM.
10: Produe FM,
11: teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
12: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Produe FM,
11: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Mabira Papua Tengah. Itu dia Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, teman-teman Pro 2 ya, di studio pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya Lesti masih terus menemani teman-teman Pro 2 semuanya di malam hari ini. Kita masih dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Pro 2, tetap semangat aja buat kalian semuanya. Mungkin sampai saat ini tuh masih menikmati lembur kamu ya di tempat kerja. Tetap semangat aja. Dan ini Lesti nanti mau share buat buat teman-teman Pro 2 ini terkait dengan inovasi gamifikasi pengolahan sampah. Nah, teman-teman Pro 2, program pemilihan sampah berbasis aplikasi interaktif atau ini diterapkan di beberapa kelurahan di Bandar Lampung ya, teman-teman Pro 2. Nah, sistem ini memberikan imbalan berupa poin digital yang dapat ditukarkan dengan saldo dompet elektronik untuk setiap sampah terpilih yang memang disetorkan. Warga ini cukup mengunggah foto sampah. Ini sampah organik ya maupun anorganik yang telah dipilih sebelum diserahkan ke bank sampah terdekat. Jadi aplikasi ini teman-teman Pro 2 akan mengalkulasi ya, mengalkulasi berat serta jenis sampah secara otomatis untuk dikonversi menjadi poin hadiah. Dan selain itu, pendekatan berbasis aplikasi permainan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengolah limbah rumah tangga sejak dari sumbernya. Jadi jumlah sampah terpilih yang masuk ke tempat pemrosesan ya, ini akhir tercatat mengalami peningkatan signifikan. Nah, pengelola program terhadap skema insentif digital ini dapat membentuk budaya pemilihan sampah yang konsisten dan berkelanjutan. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kini dikemas menjadi aktivitas harian yang menyenangkan dan juga bernilai ekonomis. Nah, ini khusus buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Apalagi ini berkaitan dengan sampah. Khusus buat kamu, kita jangan main sembarangan buang-buang sampah, teman-teman Pro 2. Dan juga kita tahu bahwa di Nabire ini banyak warga, atau ini Lesti nggak bilang oknum ya, teman-teman Pro 2 ya. Kita lihat kalau misalnya kita lagi jalan di jalan raya, itu tempat sampah tuh pastinya ada di mana-mana ya, teman-teman Pro 2. Dan kalau kita jalan di mana-mana itu banyak sampah yang dibuang sembarangan, teman-teman Pro 2. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi pastinya kita jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah, apalagi ini sekarang di Kota Lampung ya, teman-teman Pro 2 ya, ini udah ada program pemilihan sampah berbasis aplikasi interaktif atau pastinya diterapkan di beberapa kelurahan di Bandar Lampung. Nah, ini khusus buat warga Nabire ya. Jangan membuang sampah sembarangan, walaupun tempat sampahnya misalnya kamu keluar kemana-mana terus nggak ada tempat sampah di sekitar kamu, ya saku itu menjadi tempat sampah kamu ya, teman-teman Pro 2. Tempat sampah terdekat itu di saku kamu gitu, teman-teman Pro 2. Misalnya kamu lagi makan roti atau lagi makan apapun itu, teman-teman Pro 2.

Jadi teman-teman Pro 2 membakar sampah itu mungkin terlihat sebagai cara mudah, cara yang sangat mudah dan cepat untuk mengurangi tumpukan sampah. Tetapi asap dari pembakaran sampah itu dapat mengganggu yang namanya kualitas udara dan kesehatan, terutama jika yang dibakar itu adalah plastik, karet atau bahan lain yang menghasilkan asap berbahaya. Nah, jadi daripada membakar sampah sembarangan, mari kita mulai membiasakan diri kita untuk memilih sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan membuang sampah pada tempat yang semestinya. Nah, jadi kalau setiap warga atau setiap keluarga melakukan hal kecil, kemudian setiap lingkungan ikut menjaga kebersihan, tentu dampaknya akan sangat besar bagi Nabire. Mari teman-teman Pro 2, kita bayangkan Nabire yang bersih, jalan bebas sampah, lingkungan tidak dipenuhi asap pembakaran, sungai dan laut terjaga, serta anak-anak kita tuh bisa tumbuh di lingkungan yang lebih sehat. Nah, karena itu teman-teman Pro 2, mulai hari ini mari kita ubah kebiasaan kita. Jangan membakar sampah sembarangan ya, dan jangan membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga Nabire bersama-sama, bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Saya Lesdi masih menemani kamu ya di sore ceria. Jadi teman-teman Pro 2, sampah yang kita hasilkan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nabire bersih dimulai dari diri kita sendiri. Tetap bersama Lesdi di 90,1 MHz ya. Nikmati sore ceria kamu, dan jangan lupa untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kings 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sore ceria bareng Lesti. Nah, teman-teman Pro 2, pastinya gaya hidup itu memilih dan mengurangi penumpukan barang yang tidak terpakai di dalam rumah. Nah, makin banyak diterapkan oleh keluarga muda di sekitar kamu, teman-teman Pro 2. Aktivitas ini dipandang efektif untuk menciptakan suasana hunian yang lebih lega, bersih, dan juga menenangkan. Nah, bahkan juga teman-teman Pro 2, proses pemilihan barang itu dilakukan dengan mengategorikan pakaian, terus perabot, dan juga dokumen berdasarkan nilai fungsi serta tingkat kegunaan secara berkala. Barang-barang yang masih layak pakai namun tidak lagi digunakan umumnya itu didonasikan atau dijual kembali melalui pasar barang bekas daring. Para ahli psikologi, teman-teman Pro 2, menyebutkan bahwa penataan ruang tinggal yang rapi dan bebas dari barang menumpuk berkorelasi positif dengan penurunan tingkat stres harian. Jadi lingkungan rumah yang pastinya terorganisasi dengan baik itu mempermudah ya konsentrasi dan meningkatkan kualitas istirahat keluarga. Jadi masyarakat menyambut positif tren ini sebagai bentuk edukasi hidup bijak dan tidak konsumtif. Nah, penataan rumah secara minimasi, teman-teman Pro 2, kini dijadikan rutinitas berkala untuk menjaga kenyamanan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.

0: Es krim, es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.

kita teman terbaik kamu, teman produksi di studio pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu teman-teman produksi pastinya untuk sore ceria. Next nanti bakal Lesti menemani teman-teman produksi semuanya dengan Jaga Malam tepat di pukul 20 sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidup.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kira Repro 2, Nabire, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2 di studio, ini pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Jadi, malam hari ini, teman-teman Pro 2, pastinya Lesti mau ajak teman-teman Pro 2 untuk selalu dan selalu apa ya untuk selalu merenungkan tentang kehidupan teman-teman Pro 2. Nah, mengapa Lesti bilang harus selalu merenungkan tentang kehidupan? Jadi gini teman-teman Pro 2, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri sebenarnya untuk hidup sederhana itu harus dimulai dari mana nih? Jadi jawabannya mungkin tidak serumit yang kita bayangkan. Hidup sederhana bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman Pro 2, sederhana itu bukan berarti hidup kekurangan. Sederhana itu adalah ketika kita mampu membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya kita inginkan. Jadi mulailah dari hal kecil. Belajar bersyukur teman-teman Pro 2 dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu terus membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang itu memiliki perjalanan, rezeki, dan waktunya itu masing-masing. Hidup sederhana juga bisa dimulai dengan mengurangi kebiasaan membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat lebih hebat di mata orang lain. Gunakan apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan, luangkan waktu untuk keluarga, dan jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Jadi teman-teman Pro 2, terkadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan yang terlihat sempurna sampai kita lupa menikmati kehidupan yang sebenarnya itu sudah kita miliki. Rumah yang sederhana tetapi penuh tawa keluarga, makanan yang sederhana tetapi dinikmati bersama, dan hati yang tenang seringkali jauh lebih berharga daripada kemewahan yang tidak memberikan ketenangan. Jadi kalau malam ini kamu bertanya, saya harus mulai dari mana nih? Mulailah dari bersyukur, mulailah dari mengurangi yang tidak perlu, mulailah dari menghargai waktu, dan yang paling penting mulailah dari diri sendiri. Karena hidup sederhana bukan tentang sebenarnya sedikit yang kita punya, tetapi tentang seberapa mampu sih kita menikmati dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Soul SD masih menemani kamu beberapa menit ke depan dengan jaga malam. Jangan terlalu sibuk mengejar kehidupan ya teman-teman Pro 2. Orang lain itu sampai lupa menjalani kehidupan mereka sendiri. Jadi hidup sederhana, hati lebih tenang, dan langkah pun terasa lebih ringan. Tetap bersama Lesti karena malam ini pastinya masih ada beberapa menit ke depan menemani kamu, akan menghibur kamu dengan musik sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Terima kasih banget teman-teman Prodio untuk kebersamaan kamu menemani Lesti mulai tadi jam 3 sore ya. Sampai saat ini, thank you. Semoga teman-teman Prodio selalu sehat yang dalam perjalanan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sehat, bahagia, hati-hati di jalan pastinya teman-teman Prodio. Dan pastinya bahwa kendaraan itu khususnya roda 2 ya. Biasanya kan kalau teman-teman itu kalau udah malam itu kayak aduh malas banget gitu ya pakai helm. Walaupun udah malam tapi harus tetap mematuhi rambu lalu lintas dan pastinya menggunakan helm ya. Selalu hati-hati di jalan teman-teman Prodio. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodio. Nantinya kita akan bergabung dengan Prodio Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Bye-bye.

0: Pilih Indonesia. Ini dia Music Lounger.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya? Mana siapa?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
2: Oh, Good Morning Everyone.
1: Iya, yeah, yeah. Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini Ajis sih, kenalan dulu ya.
1: Oke, boleh kalian. Sekalian kenalan.
3: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
1: Megang doang ya?
3: Pegang doang, jangan main-main gak,
2: Aku Jan di vokal.
1: Oke. Okay.
4: Aku Rai di bass.
1: Oke. Okay.
5: Aku Gian di drum.
1: Wih, dia. Ya,
2: ini, oh dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000. 90.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi lumayan gelombang. Ya.
1: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
2: Pertama kali
1: nongkrong,
2: ketemu
1: nongkrong di mana tuh?
2: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke. Okay.
2: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Oh,
2: nah, udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Oh, nyanyi kan bisa, gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke,
2: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke.
2: Okay. Gian jadi drum ya, kosong kan? Rai bass ya, kosong.
1: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
2: lama udah
1: ya.
2: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
2: Saya betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
2: Kedua
1: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
2: yang tahun lalu.
1: Single.
2: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih.
3: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Ini dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
2: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
2: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Lumayan produktif ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
2: yes,
1: bikin-bikin lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Harus
4: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
1: Oh.
2: Ajis langsung QC dia.
1: Wah,
2: ini bagian
4: abang-abangan
1: ya.
2: Aduh.
4: Ya lagi aja.
2: Bang ini Bang, udah jadi Bang.
1: Bang ini Bang. Guru.
4: Hentikan guru.
1: Guru
4: kita masih guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Itu langsung masuk drive.
1: Oh, asik, langsung oke kita bikin dah gitu ya, bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
2: Yeah.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita ingat kan.
2: Ya,
1: dari seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener,
1: salah
2: mendetail
1: satu,
2: ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
2: Rasanya.
1: Iya
2: bener,
1: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Wih, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
5: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
2: merasa personal.
5: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke.
5: Okay. Jadi pengen buat nih
2: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Ah, iya. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
5: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
2: Terus flashbacknya keras.
5: Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras.
5: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih, kacau sih.
1: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Enggak sengaja sebenarnya.
1: Oh, enggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Bro Dwi yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro Dwi FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
2: Oh, yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan Leo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
2: Yes. Ada.
1: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
1: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya. Oh tone waves, tone waves.
1: Tapi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu.
1: Emang serandom itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
1: Iya, yeah, bener, bener kebayang.
2: Nah, wow. Terus pas di, ini cari-cari dicocok logi gitu. Oh seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
1: Wah, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
1: Aduh, bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita sebelum satu ke... dua tahun
1: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
1: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya,
1: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, jadi kalau kita iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
1: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
1: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih itu lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
1: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Itu jadinya itu.
1: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
1: Sangat. Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
1: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Hulu ke hilir, bener.
1: Bener-bener, emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
1: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa gamon, gitu berarti.
2: Gamon sih ya.
1: Gamon ya, basically ya.
4: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan di, kita juga berusaha memvisualisasikan ya. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya, maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
1: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
1: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
1: Widih.
2: Itu harapannya itu.
1: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
1: Ya, biasa. Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
1: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
1: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
1: Oke. Okay,
4: cuma
1: okay.
4: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
1: Oke.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
1: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya, itu juga kan.
1: Iya kan?
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa enggak mau keluar kamar kan.
1: Bener. Masalahnya kan kita enggak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Iya.
1: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain enggak sih sebenarnya?
2: Harus gak, Jis?
1: Ah, gimana tuh, Bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
1: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih, jangan dilupain.
1: Oke,
3: misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya?
3: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
1: Okay.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita berani?
2: Bener. Karena bisa harus dilupain, karena enggak juga sih.
3: Iya,
2: jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
1: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
1: Belajar.
2: Ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar benar biar tahu.
1: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
1: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
1: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
1: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi nggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
1: Oke. Okay.
4: Ya itu aja.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya nggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar nggak?
1: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya, bang ya. Gue udah nahan sama itu sih. Kayak, wah dia terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawabnya.
4: Bukan kan? Dia bareng bersama pasangannya.
1: Oh,
3: okay. Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja sih korek gitu.
1: Digas. Terus korek teman. Terus korek. Rating lo.
3: Iya, soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya.
1: Bener.
3: Iya.
1: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Nah. Bukan sama-sama tamu.
1: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
1: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, okay, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang sama-sama tamu, bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah, ayo gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
1: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest.
3: Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke okay, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
1: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
1: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
1: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
1: Iya, benar.
4: Kata doang.
1: Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
2: Itu bisa tuh.
1: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
1: Oh,
2: itu, jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian, memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
5: Paling gabut.
1: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya, benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
1: Asik. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa begitu berarti bisa gitu. Ya. Oke, okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
3: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
1: berarti harus siap dengan
2: mental
1: mental ya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim dan guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Oke, okay, hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
1: Dari musiknya benar-benar dirombak.
3: Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu. Sampai segitunya ya. Benar-benar. Oke, okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
1: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
1: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah boleh.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Iya gitulah.
0: Ya, silaturahmi. Ya.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak
2: tahu. Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau orang
3: yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung terus lari atau wah
0: langsung lari ya kayak
3: wah. Bener ini
2: okay. Boleh sekali lagi
3: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya. Yeah. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya yeah, bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu yeah. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Karena ya pasti kepo nyariin. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang di mobil tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin beneran. Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ. itu dulu dari itu.
0: Oke, random
1: tiba-tiba dia, wih bikin lagu kata
2: iya, Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener-bener. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada
0: ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya.

0: Rebel Prime.
1: Pro M ya, jadi tonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih apa yang divisualisasikan?
2: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
2: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packaging-nya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya ya, terus
0: simple tetap elegan tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan
1: yang
0: sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
0: Ada animasi-animasi
2: kayak
0: gitu.
2: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashback-nya wah segala keinget kan.
1: Iya, yeah, benar-benar.
2: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat situ.
1: Iya.
0: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice.
1: Mantap,
0: makanya langsung jadi gitu.
1: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
0: Betul.
1: Ya bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
0: Bisa membawa petaka dan anugerah.
1: Bener-bener, bisa, tergantung perspektifnya,
0: bener-bener.
1: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
0: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
0: cuma
1: itu.
0: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, gitu. Ngingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin pandangnya makin gamon ya.
0: Makin gamon.
1: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
0: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
0: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
0: Nerusin lagunya beberes
1: dulu.
0: Rekam dulu.
1: Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
0: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
0: Aku peach.
1: Oke, peach. Kenapa tuh?
0: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, lanjutnya siapa?
2: Siapa nih?
0: Oh, kita gongnya di ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih besar.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Okay.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
3: Gitu intinya kayak ya udah deh. Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Oke, Rai.
2: Biru. Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
2: karena
1: kayaknya
2: kan kayak
1: gloomy banget nih.
2: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
2: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah, ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Bener, ini dia.
3: Ini gongnya ya, mari kita dengarkan.
1: Ini dia. Pakai mic bang.
0: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Nah ini kenapa?
3: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya, oke.
4: Bukan buat laki-laki.
1: Iya.
4: Cewek. Jadi
3: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke.
4: Oh iya.
0: Girly gitu.
1: Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
0: dia cinta wanita banget ya kayaknya.
2: Makanya sering pakai baju warna pink.
1: Ah, ini.
3: Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh, naik gila ya. Berarti
3: mantannya. Masa iya naik gila?
1: Loh, Siapa tahu namanya beneran Naik Gila. Beneran. Bukan Naik Gila yang kita tahu.
0: Bukan ya?
3: Bukan dong.
1: Oh bukan.
3: Bukan ya?
0: Nama siapa?
2: Nah itu. Jadi kenapa?
1: Jadi
2: kenapa?
1: Kan jadi spesifik.
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naik Gila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih. Ya,
3: angkatan kita ya? Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil ya.
1: Kecil. Bener. Oke, deh, terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
0: Belum.
1: Fans ada. Belum ada ya.
0: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
1: Silakan apa yang disampaikan?
2: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
0: Betul.
2: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
0: Terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih
0: dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
0: Jadi apa parfum tuh? Ini. Huh? Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
0: Parfumnya ada.
1: Wow.
0: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
0: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum beneran nih, ada Tone Waves
1: emang. Seru.
0: Kita cuma bikin 50
2: ya, berarti. Iya. Cuma
1: ada 50. Berarti enggak dijual ya?
0: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
0: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
0: Kayak apa nih lagu?
1: Seru. Jadi makin kebayang. Ya,
0: itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
0: Ini
1: komplit tuh ya.
0: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Kaget. Asik.
0: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
2: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga Teodoran.
2: Bukan juga Teodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik.
0: Iya, iya.
1: Nanti kesini lagi pasti. Hei, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewaves_ TONEWAVS _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
0: Bisa diikutin.
1: Jadi
0: bisa
1: sekarang,
0: dicek di situ ya.
1: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
0: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
0: TNC-nya
1: kan. Biar dapat parfum.
0: Parfum.
1: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
0: Ikutan kali.
2: Ikutan dong. Sabar. Oh, beda lagu. Itu beda campaign. Kalau gitu mah. Ya campaign
1: mah. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
0: Yes.
1: Dan challenge-nya juga diikutin.
0: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
0: Yeah,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
0: Waves. Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
0: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
2: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
5: Music Life Chat.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Bro Checker, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Ada Edit ya, masih nemenin lu di malam hari ini teman Bro 2. Kita ada di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat malam buat kamu semua teman Bro 2 yang mungkin malam hari ini sedang di perjalanan, atau mungkin buat lu yang sudah santai di rumah menikmatin sisa hari Kamisnya ya. Karena kayak ya, gua enggak tahu kenapa vibes-nya akhir-akhir ini kayak mendekati weekend tuh makin kayak ya udah aja nggak sih? Kayak rasanya cepet banget sih. Maksudnya kayak kemarin baru masuk ke bulan Agustus, terus tiba-tiba kemarin tanggal 17 kita upacara ya kan. Terus udah sekarang tanggal 20. Tinggal 11 hari lagi Agustus selesai, cuy. Tinggal minggu depan sama tanggal 31 tuh hari Senin. Ya, itu dia. Jadi buat kamu yang gajiannya tanggal terakhir di bulan itu, semangat ya. Karena 31-nya hari Senin. Jadi kayak ya gajiannya tanggal 31. Tapi buat kamu yang gajiannya 25 ya, semangat nih. Udah mulai kayak bentar lagi gajian nih gitu kan, mulai masukin barang-barang ke keranjang biar nanti kalau gajian udah langsung check out gitu kan. Lu gitu gak sih teman Bro 2 kalau emang udah mau gajian nih bau-baunya gitu kan. Lu udah mulai masukin barang-barang yang mau lu beli ke chart ya, ke keranjang gitu kan. Yeah, anyway. Tapi malam hari ini gue bakal nemenin lo seperti biasa dengan informasi-informasi yang bakal gue kasih dan juga lagu-lagu yang nemenin lo sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat kamu yang pilih seru-seruan, pastiin lo tune in ya di 105 FM. Atau mungkin lo juga bisa tune in di RRI Digital, di aplikasi yang bisa kamu download di App Store atau Play Store. Buat kamu yang pengen request, nanti bisa ya. Gue bakal play requestan lo di jam 10 seperti biasa. Jadi sekarang lo mending curhat dulu, ceritain apa yang terjadi hari ini ya kan. Mungkin lo punya unek-unek ya kan, ada pertanyaan yang mungkin belum bisa lo jawab. Siapa tahu ya kan, gue bisa menjawab. Tidak tahu. Menjawab tidak tahu, gak tahu juga. Astaga, yaudah nanti kita sama-sama bingung aja ya. Ya udah deh, gue bakal nemenin lo sampai jam 12. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat FM Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih barengan sama Edi Demen lo di malam hari ini tentunya ya. Buat lo yang malam ini pingin seru-seruan, pingin cerita, pingin request, tapi nanti gue play di jam 10 ya. Ingat di jam 10 kalau mau request ya. Sukanya takutnya di request dari jam sekarang gitu kan, nanti gak dibaca bilangnya gitu, karena chatnya tenggelam. Gitu ya, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen cerita, boleh banget teman bro 2. Lo bisa langsung rapat aja di 0811-801-05 atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta tentunya. Lihat Pro 2 FM JKT ya. Dan malam hari ini tentunya gue masih bakal nemenin lo dengan hal-hal yang seru ya. Salah satunya gue mau ngomongin soal ini apa ya, bisa dibilang kayak saga film yang tentunya udah lama ditunggu dan punya fans yang sangat loyal ya. Jadi nanti gue bakal bahas saga Fast and Furious teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap stay tune aja terus ya di 105 FM di Jaga Malam barengan sama gue Edi Tama sampai jam 12 malam. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong, berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya modus, ada maunya.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Jangan lama-lama sih ditemenin sama Edit di malam hari ini tentunya ya. Dan sesuai janji gue, tadi gue mau ngomongin soal saga Fast and Furious ya. Dimana Vin Diesel ini udah ngebocorin, ngasih tahu dan ngungkapin kalau film ke-11 ini dari waralaba Fast and Furious akan berjudul Fast Forever. Ya, dimana ini udah dijadwalkan akan mulai proses produksinya di Desember 2026 nanti, teman-teman. Nah, jadi melansir dari laporan Variety, di acara penayangan ulang The Fast and the Furious dalam merayakan 25 tahun film ini di hari Senin kemarin, Vin Diesel bilang kalau dia sempat menangis ketika membaca naskah terbarunya setelah proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan juga melibatkan 4 penulis, teman-teman. Dan dimana dia juga bilang kalau cerita yang disiapin buat menutup perjalanan ini, Fast and Furious ini, waralaba ini ya, ini terasa sangat-sangat emosional sampai membuat dia gak bisa nahan air mata, bro. Baca skripnya aja udah sampai nangis nih dia nih. Dan film Fast and Furious ini, Fast Forever ya, ini direncanakan bakal tayang di bioskop di tanggal 17 Maret 2028. Masih 2 tahun lagi kurang lebih ya. Dan bakal menjadi penutup saga untuk waralaba yang telah dimulai sejak tahun 2001. Lewat film The Fast and the Furious, teman berdua. Wow! Jadi akhirnya ya, setelah Fast and Furious sampai ke film ke 10 ya, berarti ya, Fast 10 ya. Dan akhirnya ini film ke-11 akan menjadi penutup ya untuk saga atau waralaba Fast and Furious nomor 22 ya. Ini buat lo yang mungkin dari dulu udah ngikutin Fast and Furious ya, dengan mungkin pengembangan karakter segala macam, dengan aktor dan aktris pendukung yang ada, kemudian pemeran-pemerannya yang sempat beberapa ada yang keluar, kemudian gabung lagi gitu. Ini membuat banyak cerita yang terjadi yang mungkin lo juga punya momen tersendiri gitu. Kalau ngomongin soal momen, yang jelas adalah yang gue inget ya, salah satu yang memorable buat gue adalah ketika lagu apa di ending apa credit title ya, sebelum credit title tuh ada lagunya Charlie Puth yang sama Wiz Khalifa, See You Again. Itu adalah salah satu scene yang memorable banget, sampai sekarang pun gue masih inget detailnya, di mana kamera yang awalnya nyorot Vin Diesel, terus aduh siapa namanya satunya, gue lupa lagi, kok Peter Parker sih, apa Parker aja, gue lupa lagi. Fast and Furious itu Paul ya, Paul itu disorot kan di samping mobil, habis itu apa scene-nya menjauh ke atas gitu kan, itu kayak memorable banget. Dan emang ini menjadi salah satu original soundtrack yang paling melekat mungkin ya, si Wagen ini, karena emang itu menjadi apa ya, kayak perpisahan juga dengan Paul ya di saga waralaba ini. Dan apakah nanti si Wagen akan menjadi penutup juga untuk Fast Forever, film ke-11-nya Fast and Furious, karena katanya juga bakal menjadi penutup yang emosional banget, atau mungkin akan ada sesuatu yang lebih dari See You Again. Wah, gue gak sabar sih nunggunya sih. Akan seperti apa saga ini diakhirkan, diselesaikan ya kan? Penutupnya seperti apa, di mana dia bilang ini butuh waktu 4 tahun dan juga 4 penulis di dalam Fast Forever, film Fast and Furious yang ke-11 ini. Jadi gimana teman-teman berdua? Menurut lo, film ini bakal menjadi ending yang epic atau mungkin akan ya so-so gitu kan? Karena mungkin lo udah kebayang film-film beberapa sebelumnya gitu. Jadi gimana? Kasih tau ke gue ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman baik kamu, gue mau ngasih info aja ya buat kamu semua yang malam hari ini pengen dengerin Pro 2 FM tapi gak ribet gitu ya, harus samping radio, harus bawa radio, atau mungkin lu lagi mobile gitu kan, lagi kemana-mana, tenang aja. Sekarang lu bisa dengerin Radio Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Caranya adalah tinggal buka aplikasi RRI Digital, tinggal download di App Store atau Play Store ya. Habis itu buka aplikasinya, cari Pro 2 FM, udah deh, lo bisa dengerin Pro 2 FM dari pagi sampai malam dimanapun dan kapanpun, dan lo juga bisa ikut seru-seruan di live chatnya tentunya ya. Jadi jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sekarang juga.

Radio FM, teman terbaik kamu. Hit Music Station.

langsung aja kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin. Nanti di jam 10 bakal gue play tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung bisa drop aja di 0811-800-105. Atau bisa langsung ke Instagram Pro2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT tentunya ya. Nanti di jam 10 bakal gue play. Tapi sebelum itu gue mau ngeplay beberapa lagu dulu buat temenin lo menuju jam 10 malam. Gue udah siapin satu lagu yang akhir-akhir ini lagi gue lumayan sering lagi on repeat gue dengerin ya. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy De Klerk, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz. Kembali mengudara di edisi siaran tanggal 21 Agustus 2026. Bertepat di hari Jumat, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh, Papua Tengah. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Ayo pasang lagi.
7: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
6: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
7: Hore!
6: Bagus ya?
7: Iya.
6: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
7: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
6: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
7: Merdeka itu apa?
6: Gak tahu juga sih.
8: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih, butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pada.
2: Selamat pagi, teman-teman.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda semua di pagi hari ini ya. Dan sepastinya dengan sesuatu harapan yang terbaik ya, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Martin kembali saya hello Anda di hari ini di edisi siaran tanggal 21 Agustus 2026, bertepat di hari Jumat ya, di awal perdana siaran kami di Church Music.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

kehilangan identitas.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire Papua Tengah, Martin, cukupin dulu ya di Chats Music. Dan nantinya kita melangkah ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Hari Jelang Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, kita sudah berada di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi siaran 21 Agustus 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Produa FM. Teman terbaik.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya, ke ruang pendengaran kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini ya masih tetap terhibur selalu ya, walaupun di hari ini masih ada pekerjaan yang harus kita clearkan. Ya, ya sepastinya ya kita berharap semuanya bisa dapat berjalan lancar-lancar selalu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Sebab lo boys atau megahertz, teman terbaik kamu Pro 2 FM Nabire. Waktu di studio kami menuju ke pukul 7 lebih 57 menit atau kurang 3 menit ya. Waktu mengarah ke jam 8 pagi ya, kurang 4 menit. Oke, buat teman-teman yang udah nyampe di kantor ya, terus ikut apel, semangat ya. Ya, secara hari Sabtu hari terakhir ya untuk ASN kerja. Sementara untuk pegawai swasta mungkin masih hari Sabtu lanjut lagi ya, cinta ya. Sehingga kita harus bekerja di akhir pekan di hari Sabtu ya. Itu harus lebih semangat lagi guys ya. Tapi yang jelas teman-teman, ya ini Martin cuma kasih informasi aja nih ya untuk teman-teman orang ya. Untuk pas saudara dong semua, saya kasih tahu nih. Ini kemarin saya jalan pantau-pantau nih ya, situasi dan kondisi keadaan kota Nabire ya. Dari timur hingga barat ya, utara hingga selatan gitu. Terjadi beberapa insiden kebakaran ya, kebakaran hutan ya, atau kebakaran lahan lah ya. Saya mau bilang seperti itu aja ya. Kemarin saya baru bicara, baru saya umumkan di radio, saya baru himbaukan juga gitu ya. Tapi sayang banget guys ya, masih ada beberapa orang ya, beberapa oknum yang gak peduli akan lingkungan yang baik-baik saja seperti itu ya. Sehingga teman-teman di distrik Nabire Barat sendiri, di seputaran Karadiri dan Wanggar sekitarnya itu, ada beberapa titik ya insiden kebakaran lahan ya. Nah, entah itu mungkin disebabkan karena mungkin terlalu panas, atau mungkin puntung rokok, atau mungkin difaktorkan ada orang yang bakar sampah lalu melebar luaskan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya coba bilang saudara-saudara dorang ya, jangan bakar sembarangan. Stop bakar sembarangan. Kamu lihat situasi saat ini nih, lagi kurang baik, ya toh? Lagi musim kemarau, memang cuaca di siang hari kadang ada angin yang dong tiup-tiup sepoi-sepoi, ya toh? Nah, tapi saya cuma bilang, stop bakar sampah dulu. Kalau kamu mau bakar sampah, kan jaga sampai itu, sampai barang itu udah habis, ya toh? Nah, terus jangan lupa kan bawa air satu ember. Ketika dia mau melebar luas ya, toh dia sudah mau menyebar apa segala macam, kamu bakar di rumput sekitar area yang kamu titik bakar itu. Ya toh, supaya apa? Supaya dia tidak melebar luas ke rumput-rumput lainnya seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih besar begitu toh. Ini apa sih? Gitu, ini selalu anggap remeh ya toh. Selalu anggap remeh. Saya cuma bilang, anggap remeh itu kalau ketika terjadi kebakaran di rumah, jangan salahkan orang lain, ya toh. Kenapa? Itu kita pun kelakuan sendiri ya menyebabkan kebakaran itu terjadi, ya. Jangan kita berpikir, ah itu kan jauh. Memang betul, itu jauh dari rumah kita. Mungkin ada beberapa jarak ya, atau ada beberapa jarak meter, ya kan. Nah, tapi kalau ada angin, otomatis barang itu dia bisa terbang kemana saja, ya toh. Macam contoh, tom bakar sampah mungkin di sekitar tempuh lama, tapi di jarak mungkin ada berapa meter gitu kan. Itu kalau terjadi angin apa segala macam, dia bawa itu ampas sampah situ ke rumah, kawan dia kena plafon itu tidak lama pak, ya toh. Apalagi kalau dia berterbangan itu masih ada percikan-percikan api yang masih ada sisa di depan bekas itu, kawan tetap barang itu halek pak. Rumah yang tadi dibilang tidak terbakar itu akan terjadi terbakar gitu. Jadi itu yang apa sih yang saya bisa katakan untuk saudara dorang, supaya saudara-saudara itu lebih jeli lagi ya kan, lebih berhati-hati lagi begitu dalam mengambil tindakan gitu ya. Nah, jangan kita nggak remeh saudara-saudara dong, teman-teman dorang ya. Dan Martin kok tahu dari mana ya, tidak apa-apa. Nah, kasihan itu yang saya kemarin bilang tuh, saya dari kemarin-kemarin tuh saya tinggal lihat teman-teman damkar tuh dong jalan sana putar sini, itu cuma untuk padam api beberapa di Nabire itu ya toh. Nah, jadi tolong itu jangan punya kebiasaan itu membiarkan sesuatu tidak dengan rasa tanggung jawab. Tolong kalau punya rasa tanggung jawab, otomatis tolong jaga barang itu sampai barang itu selesai ya toh. Selesai dalam arti ya mungkin kita bakar sampah sedikit, ya sudah sedikit itu sampai habis ya. Nah, kalau yang mau melebar luas ya kita siram di titik-titik yang ada di sekitar titik yang kita bakar itu, ya toh. Nah, jangan sampai dia bakar semua kan begitu. Nah,
Tapi itu sudah ya, itu namanya terlalu banyak main. Jadi main itu nanti dia akan kembali main baru selesai. Rumah rata tanah toh. Jadi kamu hati-hati, saudara dorang so bakar-bakar sampah dulu, ya toh. Terus jangan terlalu banyak boros air bersih. Karena saat ini musim kemarau ini kita tidak tahu dia berakhir sampai kapan, kan begitu. Ya, barang itu bisa saja dia bisa berlanjut, bisa juga ya deh akan stop kemaraunya kan, akan hujan turun kan. Nah, jadi kita lebih berhati-hati, lebih jeli lagi dalam membaca situasi keadaan ya tuh, dengan cuaca-cuaca yang seringkali berubah-ubah kan begitu. Ya, karena mungkin teman-teman juga sudah nonton ya di media platform TikTok ya kan, insiden kebakaran kemarin lahan di Nabire kan, khusus Nabire Barat sana kan. Jadi itu jadi contoh teman-teman ya. Ini yang saya kadang tuh bingung, saya tuh heran teman-teman ya, mulai dari kecelakaan, mulai dari apa kebakaran ya kan, tabrakan dan lain sebagainya, kita tuh tidak pernah jadikan itu sebagai contoh yang baik untuk kita lebih berwaspada ya kan. Kita anggap ah itu hal biasa, ah itu karena dia bodoh bawa motor jadi dia tabrakan ya kan, ah dia tidak tahu aturan jadi begini-begini dan lain sebagainya ya kan. Ah saya kan tahu bawa motor ya, mana mungkin saya bisa tabrakan ya kan, mana mungkin saya bisa begini begitu ya kawan. Namanya musibah itu, kecelakaan kamu apapun itu, don tara bilang datang ke kopu diri. Nanti dengan sendirinya kau akan kaget kalau kau sudah tiarap di aspal, ya toh. Valentino Rossi saja dengan Marc Marquez, don sejago-jagonya dorang punya pengalaman di motor GP, sewaktu-waktu don juga bisa hancur parah, Pak. Saya gak tahu, ya. Jadi itu yang saya bilang, tanggal sial itu tidak ada tertulis di kalender, Pak. Tanggal sial itu menjadi rahasia. Kapan tong kecelakaan, kapan dong ini itu tuh tidak ada satupun manusia tahu, ya toh. Jadi itu yang saya bilang, yang bisa kita ambil itu adalah apa? Kejadian yang sudah terjadi, ya kan? Mulai dari kecelakaan, kebakaran itu jadikan contoh untuk kita, ya kan? Kita lebih berhati-hati. Oh ya, saya kalau bakar sampah nanti akan berdampak seperti ini, efeknya nanti begini-begini dan lain sebagainya. Oh ya, nanti kalau saya melanggar lalu lintas, melanggar lampu merah, saya akan menerobos jalan, apa segala macam akan terjadi kecelakaan seperti begini. Nah. Jadi kita sudah pahami itu, kita sudah mengerti. Kalau kita sudah pahami, sudah mengerti, otomatis kita bisa jaga jarak, ya kan? Kita bisa merubah sesuatu kebiasaan yang buruk itu, kan gitu. Agar apa? Agar kita tetap senantiasa baik-baik saja saat kita berkendara di jalan raya, kan begitu. Nah, begitu juga kita bakar sampah, kita jaga, gitu. Jangan kita kasih biar, kan begitu. Itu saya itu selalu heran gitu. Kenapa kita tidak bisa jadikan itu contoh yang baik untuk kita? Ya, gitu. Kenapa kita tidak bisa ambil hal itu yang baik untuk menjaga diri kita, gitu kan? Nah. Tapi itu sudah ya. Kita mau bicara tapi kalian yang punya uang, kalian yang punya motor, ya kan? Kalian yang punya kendaraan, kalian yang punya segalanya, kan? Nah. Tapi ya itu. Nanti kalau ketika sudah nyawa melayang, rumah hangus, ya sudah, jangan baku salahkan orang, toh. Nah, jangan bilang, oh Tuhan kenapa ini terjadi untuk saya. Tuhan bilang, kau kemarin kau bakar sampah, kau bikin ini itu, kau ada pikir. Nah, makanya itu yang bilang, jangan asal bertindak tanpa tidak memikir panjang resikonya seperti apa dampaknya. Kan begitu. Jadi hati-hati saudara-saudara dorang, teman-teman dorang ya. Terserah teman-teman mau bilang saya kepala tipu kah, mau bicara saya banyak bicara kah, terserah. Yang penting nanti kamu yang rasakan, bukan saya toh. Saya sebagai saudara, sebagai teman, sebagai orang yang belum kamu kenal lebih dekat ya toh. Apa yang baik saya bagikan, yang tidak baik mari orang tinggalkan. Satu prinsip tuh begitu teman. Saya aja saya punya istri, saya bilang stop bakar sampah, ya toh. Kalau kau mau bakar sampah, kau jaga sampah itu, ya toh. Stop boros-boros air, ya toh. Pakai air yang sebisanya, kan begitu. Jadi ya, toh lebih berhati-hati lagi, saudara dorang, ya. Terserah, saudara dorang mendengar silakan, tidak juga tidak apa-apa, toh. Kan intinya begitu, toh. Yang baik saya bagi, yang tidak baik mari toh tinggalkan. Ya, ikutilah contoh yang baik, bukan contoh yang buruk, ya kan. Ambillah sesuatu kalimat kata yang baik untuk kita, ya.
Jangan ambil kata kalimat yang cuma bisa menyakiti hatimu, ya kan? Kenapa? Ketika orang mau merubah, ya kan, mau ada perubahan dan lain sebagainya, itu dia bisa dapat ambil dari hal yang baik, bukan dari hal yang buruk, kan begitu? Ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman ya. Kamu stop bakar-bakar sampah dulu. Sekarang ini cuaca lagi ekstrim jadi stop dulu ya. Nah, kalau kamu bakar sampah, kamu jaga ya. Kemarin itu kemarin dulu ya hari ini hari Jumat ya, Kamis, Rabu ya. Saya jemput teman, jemput keponakan dengan anak saya di Agape. Orang bakar sampah ya kan di pinggir sekolah gitu kan. Sampai melebar luas dikit ya ke kebunnya orang kan gitu. Ya. Terus kemarin lagi ya Nabire Barat lagi. Aduh. Sebenarnya itu mau apa kan begitu. Kamu sudah tahu cuaca ekstrim kayak begini nih, jangan terlalu banyak main api. Ya toh, betul kan tidak? Kita lebih bilang jangan main api ketika kamu tidak mau terbakar oleh api, ya kan? Oleh sebab itu jangan bermain api. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa disikapi dengan yang baik, ya. Yang tidak baik kamu orang kasih tinggal, ya. Oke, sip, ya.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah. Baby, I got you.

0: kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

you just made me do.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!